Nyimbo cia kucia mugithi watene na wariu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo tagetigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri ohari hothe uri thiini wa thi.